This is Yaran Lohar Nagli, All India Radio, Akashwani, that is Studio the Ibu Kota, India, New Delhi. Panyar Anda Tanah Kumari Bersama Staff Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani, sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi dan Perdana Menteri Belgia Bart De Wever akan mengadakan pembicaraan bilateral di New Delhi hari ini. India menarik dana sebesar 136 miliar dolar melalui skema pertukaran valuta asing untuk memperkuat rupiah. Jumlah korban tewas akibat banjir di Nepal meningkat menjadi 1.250 jiwa, sementara tim penyelamat berpacu untuk mengenjau para korban yang terjebak. India akan menjadi tuan rumah Hyundai World Archery para series untuk pertama kalinya di Ahmedabad. Dan dalam kriket wanita, India akan menghadapi Hong Kong dalam pertandingan Grup A kedua mereka di Piala Asia T20 di Dubai hari ini. Banjir bandang. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dahsyat di Nepal, Tibet telah melonjak menjadi 1.250 orang tewas sementara tim penyelamat berjuang melawan hujan dan puing-puing untuk melancarkan

Pertemuan Kantor Kekayaan Intelektual KI, Negara-Negara BRICS diadakan di New Delhi hari ini. Pembahasan selaras dengan tema kepemimpinan India di BRICS, membangun ketahanan inovasi kerja sama dan berkelanjutan yang menyoroti bagaimana kerangka kerja KI mendorong ketahanan teknologi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Para kepala kantor di BRICS menemukan pentingnya mekanisme koordinasi dan tinjauan berkala terhadap kemajuan untuk memastikan implementasi proyek yang efektif dan berkelanjutan kerjasama dalam kelompok di BRICS. Mereka juga menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk meningkatkan kerjasama multilateral di bidang kekayaan intelektual sebagai penggerak utama inovasi, kreativitas dan pembangunan ekonomi global. Pertemuan tiga hari ini yang diselenggarakan oleh Kantor Pengetahuan Umum Patin, Desain dan Marek Dagang, Kementerian Perdagangan dan Industri di Dasan mulai 1 September. Ketua ISRO V. Narayanan mengatakan bahwa satelit bumi EOS 5 satelit observasi akan diluncurkan pada 4 September. Satelit tersebut dijadwalkan lepas landas pukul 2.55 pagi dengan roket GSLV-F17 dari pusat antariksa Satish Dhawan di Sriharikota. Bapak Narayanan mengatakan AOS 5 adalah wahan antariksa observasi bumi Chang'e dan satelit pencitraan pertama India akan ditetapkan di orbit geosynchrone. Beliau mengatakan misi ini akan semakin memperkuat kemampuan observasi bumi India dan meningkatkan penyampaian layanan observasi bumi. Ketua ISRO berbicara kepada media setelah melakukan doa di kuil Sri Venkateswara Swami di Trimula hari ini selama istirahat WAP. Sebelum melakukan doa, Bapak Narayan meletakkan model roket GSLV-F17 di kaki Dewa Venkateswara. Dia mengatakan semua persiapan untuk peluncuran telah diselesaikan di pusat antariksa Satish Dhawan di Sriharikota. Dalam kriket wanita, India akan berhadapan dengan Hong Kong di pertandingan kedua grup A. Mereka di Piala Asia 2020 akan berlangsung di Stadion International Dubai di UEA hari ini. Pertandingan akan dimulai pukul 8 waktu standar India. Tim wanita India membuka kampanye mereka dengan kemenangan telah 94 run atas Thailand di Dubai pada hari Minggu. Kemenangan atas Hong Kong akan membantu tim yang dipimpin Harmanpreet Kaur ini mengamankan tempat di semifinal turnamen delapan tim yang sedang berlangsung. India akan menjadi tuan rumah Hyundai World Archery para series untuk pertama kalinya. Sabarmati Riverfront Ahmedabad akan digelar dari tanggal 5 hingga 9 September dengan lebih dari 100 atlet dari 20 negara yang berpartisipasi. Acara ini merupakan tahap ketiga dari seri 2026 setelah kompetensi di Bangkok dan Nové Město Republik Ceko dari tanggal 30 Juni hingga 4 Juni. Tahap keempat dan terakhir dijadwalkan akan diadakan di Santiago, Chile pada bulan Oktober, diselenggarakan oleh Asosiasi Panahan India dengan dukungan dari Pemerintah Gujarat, Otoritas Olahraga Gujarat, dan Otoritas Olahraga India. Turnamen ini akan menampilkan kategori Reserve Open, Compound Open, Wave 1, dan Tuna Netra. Negara-negara peserta adalah India, China, Inggris, Prancis, Jerman, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Mexico, Slovakia, Amerika Serikat, Uzbekistan, Bangladesh, Bhutan, Cyprus, Republik Ceko, Irak, Rusia, dan Sri Lanka. Turnamen ini akan secara resmi dibuka pada tanggal 4 September. Demikian tadi berita.

Setelah lagu instrumental ya tadi, saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar. Kementerian Penerbangan Sipil Pemerintah India meluncurkan operasi penerbangan internasional dengan model Hub dan Spoke dari Ahmedabad pada hari Selasa menjadikannya bandara ketiga di negara tersebut yang terintegrasi ke dalam kerangka kerja Hub dan Spoke India untuk pergerakan pengumuman internasional setelah Varanasi dan Amritsar. Peluncuran ini ditandai dengan sebuah acara yang dihadiri oleh Menteri Penerbangan Sipil Pusat Ram Mohan Naidu dan Ketua Menteri Gujarat Bhupendra Patel. Peluncuran operasi Hub dan Spoke dari Varanasi pada 25 Juni 2026 menandai dimulainya babak baru dalam dunia penerbangan India sebagai bagian dari perluasan inisiatif secara bertahap operasi Hub dan Spoke dari Bandara Amritsar diluncurkan pada 28 Juni 2026. Hari ini dengan ditambahkannya Ahmedabad, kami mengambil langkah signifikan lainnya menuju terciptanya jaringan penerbangan yang terintegrasi lancar dan berorientasi pada pengumpang yang menghubungkan berbagai wilayah di India secara langsung dengan dunia. Melalui bandara penghubung kami sendiri di Delhi, kini operasi Hub dan Spoke dari Ahmedabad akan semakin memperkuat konektivitas global penerbangan AE 1117 mengumumkan pengumpang ke 22 destinasi terutama di Eropa, Asia Tenggara dan Timur Tengah, sementara layanan malam AI 1121 yang menenggarat pukul 8:15 akan memperluas konektivitas ke 17 destinasi di Amerika Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan Eropa. Menteri Penerbangan Sipil Bapak Ram Mohan Naidu saat menjelaskan perubahan yang dialami pengumuman dari Ahmedabad mencatat bahwa selama ini pengumuman yang berpergian dari Ahmedabad ke destinasi seperti Paris, Toronto, atau Sydney harus menempuh penerbangan domestik ke Delhi, melakukan pemeriksaan terpisah, mengurus bagasi saat tiba, melewati antrean imigrasi di bandara besar, serta menghadapi risiko ketinggalan penerbangan lanjutan dengan sistem Hub dan Spoke, progres imigrasi, check-in, dan penanganan bagai hingga tujuan akhir kini dapat diselesaikan langsung di Ahmedabad, di mana bagasi akan dikirim langsung ke destinasi internasional terakhir. Model Hub dan Spoke merupakan komponen kunci dari strategi Hub penerbangan internasional pemerintah yang bertujuan memosisikan India sebagai hub penerbangan pilihan bagi wisatawan India pada tahun 2030 dan sebagai hub penerbangan global termuka pada tahun 2047. Inisiatif ini menempatkan lokasi geografis strategis India serta infrastruktur bandara yang luas untuk memperkuat konektivitas memulai hub di India dan mengurangi ketergantungan pada bandara transit di luar negeri melalui kerangka kerja yang merupakan terobosan pertama di jenis

Yeah. Ini pan umpang international malaysia saikan procedure check in imigrasi dan biaya cukai di bandara asal yang juga merupakan bandara international sebelum memulai perjalanan mereka ke berbagai tujuan global serta tiba di bandara pengumuman utama yang telah ditetapkan penumpang dapat langsung melanjutkan penerbangan internasional berikutnya tanpa harus mengulangi prosedur imigrasi atau bea cukai bagasi dipindahkan secara mulus sehingga secara signifikan meningkatkan keamanan penumpang dan mengurangi kerumitan perjalanan. Mengenai potensinya, Bapak Naidu menyebutkan bahwa tahun lalu terdapat 16 juta penumpang yang berpergian dari Ahmedabad ke Delhi untuk menaiki penerbangan internasional. Ia menyatakan bahwa dengan adanya perjalanan yang mulus melalui sistem hub dan spoke, ini Ahmedabad akan siap menyambut pengunjung global dari berbagai destinasi untuk ajang Commonwealth Games tahun 2030. Sang Menteri mengatakan bahwa peningkatan arus pengumuman ini akan memberikan manfaat bagi sektor tekstil, farmasi, berlian dan permata serta teknik di Ahmedabad. Model Hub dan Spoke ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat antara lain peningkatan konektivitas internasional dari kota-kota tingkat 2 dan tingkat 3, panggilan penumpang yang lebih baik, bermanfaat infrastruktur bandara yang lebih optimal, efisiensi operasional yang lebih tinggi bagi maskapai penerbangan, serta penguatan daya saing industri penerbangan India. Manfaatnya melalui sektor penerbangan semata, peningkatan konektivitas internasional akan memberikan keunggulan khususnya bagi komunitas bisnis Gujarat, para ekspor, perajin kerajinan tangan, investor, wisatawan, dan pelajar dengan membuka akses yang lebih baik ke pasar dan destinasi internasional. Integrasi Ahmedabad yang lebih kuat dengan jaringan hub nasional dapat mendukung perdagangan, pariwisata, investasi, dan pengembangan ekonomi regional sehingga berkontribusi pada pertumbuhan Gujarat sebagai negara bagian yang terhubung secara global. Studi yang dilakukan oleh kementerian menunjukkan bahwa pengembangan hub penerbangan dapat menciptakan sekitar 400,000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung serta memberikan tambahan kontribusi sebesar $30 terhadap PDB India pada tahun 2030. Pada tahun 2047, tampak kumulatifnya diperkirakan dapat mendukung sekitar 16 juta lapangan kerja langsung dan tidak langsung serta menyumbangkan hampir 1,4 triliun bagi Amerika Serikat dolar perekonomian. Dari mulainya operasi penerbangan hub dan spoke dari Ahmedabad menandai perluasan kerangka kerja yang terus berkembangkan ini bandara ke bandara-bandara lain di seluruh negeri dalam beberapa bulan mendatang. Bapak Ram Mohan Naidu menyampaikan bahwa konektivitas hub dan spoke selanjutnya akan diperluas ke 22 bandara tambahan pada tahap ini, termasuk Surat di Gujarat. Acara tersebut juga dihadiri oleh berangan asosiasi industri, pemangku kepentingan sektor perhotelan dan keramahatan, mitra perjalanan, perwakilan pariwisata, serta pemangku kepentingan utama lainnya di bidang penerbangan dan perdagangan yang mencerminkan kuatannya dukungan kolaboratif untuk memperkuat konektivitas internasional dari Ahmedabad. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran radio Akashwani India. Dalam acara selanjutnya, kini ikutilah lagu rakyat Tamil.

0: Berikutnya kami sajikan wawancara dan diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.
1: Spotlight.